0: kabisa tetu yang kakenyama yenefema shole ngiro niyo tunungo na jo kiara na iti ngitesheni Dr. Fred Matiangi ayiwa kena aliki ajoge nelo rikio jole soko fasta la ninyongu itu ini ndi manuti ya shone ndi manyungu nye masabu kena na ini yu tungu itu nalele arembe inalele kere smart tv ongalifuni tikita mumie kere ninyoldu kutulo ongalifuni ip ontobondile tenebo siendo na ijo na yesimwe smartphone ashone nye voucher ni ndi mahomu arasi shopping paka rui ninyaka asho ongalifuni yonum teni ini tumugi kuna tukuri mboken imule rikio jole soko fasta shomo tepeka bid ronya star 577# bas ni jingsi yobo lolonga na kwa graphic bide nye pitu muki ainyangu kona masabu kin telo rikyo jole soko fasta ora kesi ite inakagira kesi ya likia juki ore K24 ingirishin ni K24 tenibo kameme TV na kitumu ita ratu rikilo jo olepang ni ya kuhomo nyaki iriskande kode ino pila rumulo rikile pang ni tumikimitino nupo kine nyor K24 TV tenibo sininye okameme TV. Rabaye Sauni,
1: Rabaye Sauni, Enka Kenya, Kiaki K24 Data Bundle. Ena enkata ya kustream kama boss na K24 Plus Bundle tuwenji lingini tikita mumia taki tesa na lolongam ironya star 544 star 24 hash nitum bundle ni asishore esa na lolonga na atana iye unenta sabu pi noto 1.5 GB tuwenji lingini tomo nina udona udake nishibagino sai tikita mungwan nishilie sinemani singwaliutin ngipintini onkera tenebo Live Channels K24 Plus Bundle powered by Safaricom Ninye hookup legit ya entertainment T&C Supply
2: Inkorokyo Lomon Temayen FM

0: Masai. Hiyo ni serikali ya kuambia jamii ya Masai chague. Niwaelekeze jamii yetu. Jamii yetu tunaheshimu mali yetu. Na mali yetu ni ng'ombe yetu. Tumeenda shule na ng'ombe. Tumeenda na maziwa. Kama serikali inaua ng'ombe yetu, hatuwezi pita barabara ya serikali ambayo inafanya ekonomi. Nige tuji na serikali? Na rikiko. And the CS, cabinet secretary can be so much dissolution. Anasema, he cannot compensate. It is okay, don't compensate. Sisi wa Masai tutachaga rambe, tutapata, tunambia jamii ya Wasamburu, wale wahusika, watengeneze pebi.
1: Ule na geto ambaye siasa ni pangolea pari sinali maja oke shani wia tumerisi wa oteka undrege jiwado hegre na kareshi mkuku na riedo waya wano rilonka lisnudu ya tutia mana habishana
0: wano mshuela na resho nige kenudongo wale lenguka dirina resho na miata ale kama la kajado sao mwole miingi liyoroli ka la governor kajado sao wale la naka na hako sitima ne migi tumido medumido ya kalibara mijerido ingara tenike le polisi wale mwole na wasinyana obja nigeroi nige mimi ya machu hanyo kwa wabi na konari ya mwole na kakiko Saya nak resoh, aduh orang ada di gelung kuih setau. Hanya apa ini lah? Boleh tahu ini nampak macam apa? Ada sih bunyinya apa? Ia nampak macam kuih begini. Ada sih bunyinya apa? Nasi penggol. Ada sih bunyinya apa? Nasi protein, nasi roso. Kalau ada yang gimana? Nasi malu sudah romani. Anak kita kalau show, orang orang boleh jalanin ketemuan. Ini boleh? Nenek siapa yang nak buat?
1: Era kepo ilo apa nyamul gua olo beli bel tawada or dalal aku tuja polos kawan jaga jua do a siapa kena rama rada dan kara kepo jina rama mutua eng bang kampunya safar koma ai tingan nake e air ai kini nje imashni na era bagi nje si goling ke jabi lenet waga tina mulu na olo beli bel lu mutu na jura dan kara nado na imari di sherana gollo enyo naga bayasi vitali ayo ngolo

0: Ndaikani ura tumono udo tulusuitie saa uni enka Kenya tiatua enka Kenya maa yenefeme nushirisha tana nikijuu enetasiri ya na Tudungu na ajugi ya tana hii tingitesh ni Dr. Fred Matiang Nero limuwa ajugi lito tata barani mkwapi Kajiado South Nungu takiji kuanzia nuoke mana loito kutoku mpaka rombo Nijuwa nala tumorele kapina tumorele maasai na iroke Na ikiliwa na ajugi anyo nijiju Teserka linalutu kakakaliki ajugi ya nikijosho na pasi Na akiti ntuki tinakape kwa laini Tulimu na ajugi ntuki nemera sababu pi Pegra sari losho le Kenya kakakegra ya kautiki apala Ashe na ana karibu ole ningoni kajinaisho na pasi tosho Simu tiakalunga na karu kuni metasiri ya natia tuenka Kenya MIN FM 0702-393917 Ashu 0732-992-321 tia tuenka Kenya MIN FM Indi msi giru likilikuwa le SMS tenibusi yole WhatsApp te 0785-929-83 na isu muti ya tuingire sheni enka Kenya Mayan FM Mayan FM halo
1: hello Mayan
0: ninyana
1: na sivu oling
0: ipo oling
1: ike ila
0: wei
1: sivu oling
0: ipa
1: toa kusaira kweni
0: ninyana aga lore pigeo saira kweni norumuru wobo
1: oo mama Daniel ene rindu nyaka
0: mama Daniel rindu nyaka
1: eee
0: asho oling karibu keja ante nyaka
1: Sidan ini ni kami beri anda malih kira ni deh sidan. Aja binangka iya sebulan dalam rumah yang nasir dekannya. Amara seriana na.
0: Cara ni gizi neta seriana.
1: Aja biar malih lagi waktu lembab amara seriana. Gangun nanti kan awal itu. Gara ini. Anggalan kata beri hari kerja. Anggalan beri ani. Hello.
0: Kani gitu bi.
1: Arma ilo lah, bawa. Kena tangan ni juga bawa. Kena bayar, nak bayar, nak jengi bawa. Kena teriak. Naya engkau naya orang saya demu. Iri yang kau ngan ni? Engkau ini naya dia lagar. Macam ni anak muda bawa. Kena ni negara merah teriak na.
0: Asholing.
1: Asholing, mana iri yang kau ngan
0: ni? Thank you. Engkau kena mai yang FM.
2: Hello.
0: Hello. Nimegeu ya rangufu, ibu wa sauti mbaya sana. Alayanka kenya maia?
2: Pera gani?
0: Uwe.
2: Ibu oleng?
0: Ibu oleng.
2: Mama junia nare mruwa lalera?
0: Iye mama junia kutoko lolera.
2: Iye doa mariake kula mera siriana. Arbayala yori. Ngabrani babay. Nanga wala nyerabogi nirigiralda sara jisea manana ilanya. Orme mirele bokin. Moro miugasa. Enggak aku lagi rungke di dalam dasar lagi jenisnya. Enggak wajar lah ribu agaro di dalam tan. Saja enggak lagi nanti seriana. Enggak aku lalu gue di dalam dasar lagi jumpa aja lagi. Orang nak serian. Orang serian aja enggak lagi nanti seriana. Kali ini sangat nala lasan dah enggak lagi di dalam channel di moro daddy.
0: Asholing.
2: Hai.
0: Kabisa nelorige lende manyunye masabo kana bena niu tengoito ina lelek na tengoito nyende manuti tembei nati ya buri orige lela kayuni ka shwaito tofauti leng na ile ni mahomo atipeka bid ana duo tukiniwa shwa na duo masaidi yo ana smart tv ni ni nyango shuru ni nyete na impikipika shuru ni nyano tanki lengare na ndi mashomo arasa bidding turubia ni na bena ni ata nitiru nyamke rai smart tv na lumpanga lifuni tikita mumir ashuru ni nye shopping voucher onga lifuni na ara onom Asho rubia ni cash na baya kesi ingalifuni onum Turigyo jo ule soko fast Aronya star 577 hash Nilusi ya big bidi no Tilurigye le soko fast
3: Ewangan Olo show Mayan F

0: Asoase, naski umsali.
1: Oye de. Yendo ay ne yare na disyo. Enda manga odi.
2: Kiolong ejuma mosi saru menare engka genya umesa shusung wan engka genya ibuirare anti nanai Mayan FM Mayan igdesheni nari rolushulema etrashama nenyora samur oichamus lambaringo
1: lambaringo
2: esula telekipia nenyora kajado neti jenga yenaro
3: ere maya
2: ashamu ye oisabeke yuokine maila patenebo maya.